ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: 다는 베이징지 디스를 조업질인.
1: 아링이는 뚜인지흐담야 강중스 장등기쇼라 세르쌈니
0: 강중 세르쌈
2: Sirdin che nyamkhan chukpo namba che namba demo yinna, nga lechen dim donzenba ma phung gumbo yinna.
3: Demo chukpo namba, nga lechen dim donzenba khao sen chui yin.
2: Tarta che nambi nyanlim dan jobshin banda na, chonhung jangchuk nyamchun kong orkal longchun che gangrjong sersim lechen yinna. Tengdi lechen nang tar zomchukbi che namla, Xi Jinping ge jeslir chonlik gurlanwa shibi bul dang bu kak sorunga ba tang, khtamsar langka, achika semtum ji chambanga gorgibshi yobi namba chi shibda nyambar gapsa shi.
4: 刚刚是一个中司路路车街和谁的生的旁边那次我是当局婆娘和爷们的是给几个人在用当时大家在一年是能上班的呢刚中和谁的生的生人习近平街和谁的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生的生
2: ཐང་དེ་ཞིཅིན་ཕིང་གི་རྒྱལ་སྲིད་ཅུང་ལེགས་གོ་རང་བ་ཞིབ་ནང་པོལ་དང་བི་ཁ་སོང་བ་ཤ་ཏེ་རང་རྒྱལ་དང་ཉིལ་ཏར་ཅི་རྒྱལ་ཁབ་ཏོབ་དེན་དེན་ཟིག་ཏན་ཧར་ཏོབ་ཤ་གི་ཤི་པ་ཏང་ཅི་རང་རྒྱལ་དང་ཉིལ་ཏར་ཅི་རྒྱལ་ཁབ་ཏོབ་དེན་དེན་ཟིག་ཏན་ཧར་ཏོབ་ཤ་གི་ཉིས་ཏུང་ཅེབ་ཅེ་ལོར་དག་ནི་པི་ཅི་ཉེར་དན་ཉན་ན་ཏར་ཅི Sartul gi gongpul jibshi te, rangjil ndanyil jarjir jakub rtobdan dan zikchan hirtab shegi.
3: Tashdiin zamlang te, chachan lakse ki sarji yarki tsumuhtira jibshin obi, jekchi chafsal dan, huanjur, argni, jitsu, magdun su chabkong che gongpul la hirshin samu tibshin oba shayal. Chachan jen dan, huanjur gula shawu jen dan jarjani, pancina shkandil tong ribshay ba dan. Chanjil jawa di, jitsu tsubi shuk gangchir chamni, manam ki tunshil shetang dan, Tsuwa xie tang da njerdu gu samu tang yuol. Rangjil yung dargin zhigbu di nang niyo bi di hirshin tebhu jie qi jie sub dan zhubzhin yuol. Rangjil jie chen zhe zhawa dang cha chen jen jie liki tal gongpil qie zhimzhi nguansil qiwa to yu ba dang. Zharjia di qimtsung chishtung mangbur tan yu ba dang. Zhamang qie zhangbur zhangmeng ga ng dangbur jir di. Rangjil danyil zharjia yakub qenbu chig yuol. Dedang lan de higi bashig na nga tsu rangshtan sashtu jie tal shtiji jie jisil yu ba dang. Sakung khwar dang, zhongchir dang, zhongsa war jie hivag zhongsil nguansil chi la. Chabar de mari chanyum jie jarchen di, jie chi nguantun chetsil dang dharna hivag chizm ni yu ba dang. Jie nang nyamzir jarji gongpil jie wenghki shtabi, tsu kag ngarjin nguansil.

0: 흥티 용위에 땀스러운가
1: Nyamkunamba, Tundi, Tamsar Lankashipi, Sambinant, Shodi, Lansing, Jemjajaji, Zichente, Nabjil Shoser, Kendatanshipati, Gipshale.
2: Jachusu Jessi Jimping in Nanjitantona. A Gunjil Chamber of Denny, Sarpil Chamber, Yarkil Shepajin Chusidi. Nabjil Sakir Jepshen, and Yiki, Gunjil Chetzel Jim Tortonki. Lungi Charango Junga Bangu Sambilur, Rangje Jep Shodi, Lansing, and Jemjil Jarjan Zichente, Nabjil Tsangwadang, a Dolum Tangstiva. Dargachi Jenziton La, Chigir Charango Chishkan de Dongadang. Dimdil a Jenjin Shabsh, a Jinchin Mabur Jilks of Shanti. Nevjil Sakilti, Huanjur Jesuki, Pizil to be Pejilla, Dachul Nidim Shi.
1: Darta, Pinlu Music Sangui, Lamta Shavi, Tondil Nis, Tortapshin Gusamkung. Danam Torta Hartum Mapshin Hunchi, Chin Tanjika, Jikulin Barile. Nevjil Gamsatang, Jamso Dolum Sarvi, Gansan Zochin B. Chani. Erdar Governor. Pinlu music somewhere, such a cartoon tubji, Ranjitia, one of Sakalni, Eka Kalu Nandal Sakal Tubjobi, Stanton Wart Tongji Tung, Chonchung, Stadi Chichi Cheto Stanton of Rolum Sitan Jerni. Navjil Sarpil Chamber, Namba Saratabur, Kendak Tongjina. Lomton Shijin Pin Shokangi, Tang Tongi, Rjanang Tang Jeti of Jenwani, Gendom Shini Dombi, Tabji Gordi Gatin Shirele. Tangan Sukin Jobjobi Tanla. Chechip Shuji, Stoship Jabji, Navjil Sakal the Chamney. Nabjil Sakajir, Pisan Toyin Page, Kapshuk Tanklang. Nabjitian Jamjil Jarjir, Shancha Mangla, or Gonjil Rolum Jakartum Tumal Mamba. Stirni Zitan Tanjur Mamba Suchi, Shanchir Mute. Chechu Shuji, Shenango Rolum Dung, Kakun Ramjinjer, Stirni Zitan Jamjuk Satungatang. Mangazir Jakulje, Jarjan Tisang Tatunga. Shevshu or Gonjil Dung, Shelamubi, Huanjun Page, Chetzel, Torak Tongibatang. Nabjitier, Kamso Rolum Sabin, Zitan La, Nihi Yogir, Kentak Tongibi, Lamshak Salutone. Chechu Shuji in Tabjin Zapilatare. Jacobji Narjisa, Jamjil Stobden Jacob Zichinjas Sagnal Tange. Jacobji Shodi Lansing Jamjaji, Changul Sagnus, Sichi Chatunte. Nabjit Shancha Karsabtang, Jarji Chabja, Henry Cheva. Rolam Gentle Henry Hartunimba. Garstiv Shani, Henry Chever, Skendatangste. Diru Sarvi, Nabjil Sarpil Chamber, Jamjajin Gansung Tambon Kondomshi.
2: Jacob Peji, Jager Yon Hankum, Shodi, Jenjin Shimjik Suya Sujang. Lily Tinji Shager. Jujujin Zifton Gachinchi, Nevjil and Jemjil Jesiencha Kasu Sheber, Savia Jensen Sakundo Nangshang. Jemjil Jarja Dambers Gutti, Mansula Kepin Topershibadang. Gamela Dolumchi, Jemjil Warchimti, Huanjur Warchim Sajerwadang. Nanga Lagir Shidi, Gunjil Jestawadang. Jemjil Nelsa Yamji Samushini. Nevjil Sakirti of Shenung of Jetirti, Tangarjin and Jemjil Malak, Gangjongan Zichinchi.
1: Lorni Changu Jongavan Gorsombi Lore. Nabjil Jolumla, Mangal Tonsil Stanangum Torpshine. Tata Sitran Liang Shantang, Yunan Jotun Gentishipi, Shitro Mutual Jolum Day. Dalian Shanji, Jerisa, Alif Shapin Birganilla. Dalor of Lankur Kartun Tabji, Sarni Niki were, Mutual Jolum Mapi, Lordi Yung Sanjizuni. Jongor Shiglam, Jonchir, Ringelton, Shitro Mutual Jolum Jeff, Chechu Zokulba, Finjamping Gipshire. Dalor of Lankur Kartun Tabji, Sitangi Jotun of Jopi, Dean, Ditsul of Jenny, Ditsul of Summer Jetun Tanjuni. Jamjil Stanton Puja, Sangupi Nabjil Sakaja, Mutual Jolam Jarji Bari Hintonga. Jonkaja, Jindul Mambur Chimbum Triopi, Jonchir Dung or Zunga, Mutual Jolam Hartung Tabsati. Lord Ninhunja, Jachi Gorgani, Tarti Jachi Gorgi and Pare.
2: A guest Chichu Kang, Pedji, Shimjik Stini, Chomji, Huanjur, Shimjik Suya Sutum Jumba, Vichi Kangi Shigir. Parnum Dia, Jachi Jen, Su Nabjitja, Jolam Jarja Tisan Dongadang, Nabjitja Rekadang, Turn Longkir Zonkunse. Hardu Tubsil Jim Tortonji. Nyamjil and Yamtu Yomber Kandedang. Jenjin Jetubsil Lugger Jibshidi. Jenjin Jashabshi Chetzil Jim Tortonji Mugiol. Kalkuni Galvi, Jalim Zichim Shi, Jim Jusadangsti. Narshak Japarsa Ridi, Arawudang or Yamsu Jelshang. Tsuol Dang, Tasani Yangchi. Tasani Jigati Jiji, Jalimchi. Torgang Jalimchi, Domjitan Shang. Jonam Jadarja Stambuz Badang. Jonam Jajadi. Lamti Sarva, Jim Machil Prajani. Gangjong Kwalam Chi, muttered the handsome dung, Gamsi Wartung Jinir Dung.
1: Wooler Rangstrong Jong, Yangcha Jongcher, Nangarzong, last to the Shang, Chong are Divi Demer, Draki don't of Jipchere. Tata Nasu Chamser, Jiglam Jinjam the Yopi, Sasser and Jon, Hajang Stabdi Rele. Jamjil Jibdiris Hongbi, Nasum Tor, Stabdi Chimbuchan Yule. Jacob Jiglam de Sucha, Jangling Bartana, Nabjil shiglam chi lignir lamtag loor ngi rang fjali rnga chir gishtung chikubjan ni fjali chikchav dantung samji war jemang dapshin la. Di jayung shiglam chi fji lamtsi chi fji chibjil lagsan yu la. Gamsi lamtang tisang tatangwa masil kualam jin zikchin jang jemchuk sabtang shdi nanggak ar gani fdamar jechag dapshin. Kuomin changshu yag namtang fjachin ar jikchin jemchuk sabtang la zikchin langdab shongji nzamlang gam torgang ar jilam mangwi jachin kwanjil shdegni gani par jir ni. Mijul shiglam tang saawur shiglam kwanjil bji chi ཁེ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས རྒྱམ་ཚིས་ རོལམ སར་བ སོགས་ ཤེས་ཤུག ཀྱི མ་ལག ཟུ ཁ་ཏོང དང ཤང་དེ ཐ་མི ལམ་ཏ ཁ་སུ ཤིབ་ དང ཆབ་ཅི ཐོང་དེ ལང་ཁ ཀྱི སོང་ཅིན སাজཁ བྲེཐུ ཅིམི ནབ་ཅེ ཅན འདེམ་ཅི ཅར་གི ཨ་ནི སོ་སོར ཁ་ཏོང ཐབར མ་སལ ཐོང་ཁོ ནར་ལི ཕ་ནི དམ་བི གོནི ཁོར་ཅིག ཐབར ཤི
1: ལོར་ནི ཆན་གོ ཅོང་ཨ་ བེ ཅང རང་ཅི ཅི མམ་ཐ ཏ ཤིན་ཅང ནི ཝོ་ཏ ཅོ་པ དང ཐན་སམ དང ཚོར་ཅིལ ཁ་ཚང་ཅི སོ ཁ་ཁོང་ དེར་གལ་བི རོལམ ཅིན་བོ ཅན་ཅི ཅིག་ན་ ཏོང་ཅི རེལ ཉེ་ཏོང་ སམ་ཅི ལོར་ ལེབ་དེ ཁེབ ཅིག ཟུང ཅེ ཅེ ཉེ ཇུལ ཤེ ཁལམ ཅེ ཇོམ ཅེ ཁཚུ ནབ ཅེ ཅེ ཇོང ཤེ ཁཚུ ཆ པ དང ཤེ ཁལམ ཅེ ལམ ཅ དེ བེ ཅེ ཅེ བེ གུ སེ ཅེ ཅེ མེ པར ན ཤང ཐ པ ཐོར མ གུ ཇོང ལམ དེ ནབ ཅེ ཅེ ཇོང རན པ དང དེ ཡན ཅེ སན ཅན ཆུ ཡེ ཁཚུ ནེ ཇོང ལབ ཅེ ལ ཅེ ཅེ ཆ ནི ཁེ པ ཡན ལག ཅེ ཅེ ནམ ཅེ ཐང གུ ཤ བ ཤེ ཅེ ཅེ ཐོ ནི ས ཁལ རན པི སན ཅན ཆུ སེ ཆ པར ཤར གི ནབ ཅེ ལ ཅམ ཅལ ཐལ ཅེ ཅེ ཡེ ཅེ ནི ནི ཅེ ཆ བ དེ ཏབ ཅོ དེ ལག ཅ ཁ ས བ རི དང ཕེ སན ཐོ ཡིན ཕེ ཅེ ཅེ ཁ ཁོང ཁ
3: ཉམ་ཁན་ན་བ་གོང་དེ་ཚང་མེ་ཉམ་བ་ནི་ཤོགས་དེ་ལང་ཟིག་འདེམ་ཅིལ་ཆ་ཅིན་ཟིག་ཅིན་དེ་ནབ་ཅིལ་ཤོགས་སེར་གན་དེ་དང་ཤིབ་དེ་ཡིན་ཞུ་ནི་ཡ་ཅེ་ཕན་ན་དག་ཅིག་ལ་སན་ཅི་ཨ་ཅག་ཁ་སེམ་ཏམ་ཤིབ་ཚན་བི་ནང་ཤིག་དུ་ཡེ་ཚོར་ཧུན་ན་མེ་ཅུལ་མེ་གོ་ཀི་ཆེ་ལ་དང་ཁལ་ཤིཏོན་མེ་ཏང་རེལ་བི་ལི་ཀ་འདེམ་ཁན་ཅི་ 年卡起没有马不得供应一次没准红国的日期恰从扎这个学给了没有办事的日期人得过的没准门中话可都有办学给他们打动没准门国的理解人们了也特别接冷气的药给
4: 七七千七的学生把得我去多克的学生过了这个钱等
2: 娘可能吧当地而这个三分是比长边能我去天南啦罗杰年这么让我们也进腾你阿妈也接着你也过了工作本是把地就写了
1: 而大家不是从容想起能够录个人中可能马亲的中的阿米尔马亲跟你在某个工作是有了到中的解释高层腾的满足浪浪等过来你那么你从你这个罗马的给你也过了地进一点你从够三八等这是这环境等东林间接去作为人家的皮人家三镇等也没等着你所以你们当兵托跟人家后腾人模式的基本上有了
2: 给事的延期准备日子通报通知多日间年初人民能够发生那么你是没跟等的通报能发生了该经马的先把阿拉伯的有些日期人因的通报也是过了将我正了解的特别先先把阿拉伯的有些日期把你将我正困难们了三个把没出家的人等你这个中的扎克的娘们可得从扎克的能的中的也是比乐克的三百特别用的李拉所进的军旗这边中的我妈这个把的也是过把那么这个节你特的同你扎克的军旗以后
1: 我都可见中这个让人三年人的人你和这个乐克的团结项目有比也过了层面让你的娘们的皮球所进乐克的人你三成团结项目可了而且碰见的能配合的了成都跟车家相克的车家这么疼的了我去前期我为车家的那个就忙不够了所以那个忙速等等着不到的这个等级把的也第二个你也过去再去了你是个啥啥啥有了
2: 二个你也三成同级相克的那种过去个三七七没很好没得冲突可是啊让得给所以那么的你这么差的都给家里是过有了年代的都给生着合纵 Sarchin kya shtoki riri yin, na zhun didagla, lehtulun bampir kya talun ma nyadajig yuol. Jemtsun kildi, turgan ka tunzi bilag mangpu sham yuol. Darlag zungwa dernang shang kanglong diwi, jawiya lahtar zokan ka shamshtang dandi gankarwa shibu yi, darka tanwa ganga kawshini, yelkor war juwa nyangda chi. Ki maji jicha changma, turgan ka rishji lahtar yinla, diwiyan rungma namji dhugba zhel, dila lenu shidi donchir zi. Tanwa chongchong dine, rishji siddug di shongbi, yongbu parashir ki tunzi hi yinla, rungba mangchu ji, shigengir ki talima jah jel shijik jang zhel.
1: Metuk chaksung gi jang mar nam che tangwa chig chir tang jene. Ma chin rzon gen rumo sho hung gi rang gi ta bi lim ni metuk chir yong yo te. Long ng sim ji yar hun te mi yin chon pa gma vjir tong la ni bi thor gung te lim ni metuk de per chor tab shi khung. Thor gung gang nam shin chig bi gwer jak tor ni dar ta lim ni metuk gang ri yir jong sa lamar vjia ching. De chin jir gar tun ta tun yo par ma sil thor gung gang rupa mang chuk ji che din dem zig tang nga chul lar tenin ban par ji lam vjia che bi tab lum cho bi den khung sun bur yang chir yo le.
2: Shohungi metuk lagda zongshti adonglan zimji kangshim shaygir. Tsangmei zatangda metuk nyamchung dandrashig sikh kasir yang. Tani ndihtir zawa cikbar masil metuk jang nyanribzin jayig jibzang shayl. Kashdag zdangda lakirka labdin hujomshang rginzinki shtamgil jigindrashig jujin yod. Arigzir chabtun jimchur jigitilni gaysar nyanchunga khwanyim lakirta jirdi dirib sarbi marg tanjaldang vdeidul lesunki jongshi hu tolchi jami yung. Shiji yer gabdi zunga qiemiga rixil chabdun ni tibi jing gancha mighang chukba shig rishel. Sojina mangsu ki zhuwa shtigbu tongta warsimta chawyo chang. Waw chigbiya lakir dang taman ki chachi dambiya mangsu la zirig chorim chor chabdun shi la. Yilingi si tamu devja camachil bar zhig.
1: Yer gabdi zunga rigni lisit liikur jangzhug nyanchun chi chi chi chang honchin gib shay jir. Lisit ni yongrzug rang sakni ji rigni nangtun la rikang zigdi ma zhi dang samzhi ma yilbi satanga zhuwa yu la. Mangchuk jim zikshu tang yang tan xing, rupa mangchuk jim tsori yang katak niwa xigin bi rtamuwa gynji yegang jikjir tam chukyu le. Rimji min ribji namkin tongsi shkanchuk lham ribcha. Rgomu chetsu larga yishtang meipung shkotruk zabji ngungub chamshung. Rig sosu mangchuk ji meipung shkorti glikir lar zimshin lanzum jik chorgir chole. Meiw ji rgunzim

ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

Yang ada go, yang ada go, lo lo lo ya. Harus sama syukur ilu, yang orang go imba go, kamu miso, nanto kuna.